98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Sudah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya 10 September 2026, masih bareng sama Santika dong sampai nanti pukul 9 pagi ya. Interval kedua ini Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Yang sudah menyapa Santika, siap-siap aja, nanti dirimu akan aku sapa balik. Oke, tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
2: Streaming Maya FM
3: www.98mayafm.com 98 Maya FM. Saatnya
4: Sobat Maya simak SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: cintamu sampai mati? Hah? Sama Joget Morena? Wow, luar biasa nih Sobat Maya ya. Hanupi satu nuhun pisan Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya, derah.
1: Joget Morena, derah.
0: Saatnya sekarang Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ya di 0877-7080-9898. Halo, selamat pagi yang sudah bergabung nih ya. Yang belum boleh pergunakan WhatsAppnya di 0877-7080-9898. Santika langsung ketemuan dulu sama yang sudah dari tadi aja di subuh kenehnya. The first color kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada siapa nih? Langsung pantun Cina Santika sok atau keci amis ke Tegalega beli batik sama semangka. Hari Kamis ada Santika yang cantik mempesona. Aduh, pagi-pagi ya sudah ada gombalan-gombalan gimana itu ya. Bungsu Cikaputihan, terima kasih banyak. Sapanya mah buat kru Maya FM duluan, terima kasih. Terus juga buat Mama Shanda Caroline, buat Kang Alam Bolom, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Syahci Cadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, buat Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jala, Kang Amtibara, juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Pokoknya mah dikumken we buat Sobat Maya. Dan juga buat Lima Nurdin, super cintanya buat para pejuang Kasbon. Jangan lupa senyumin bosnya, Cina, biar gak manyun. Oh gitu, siap-siap cenake poe Sabtu rek Kasbon deui. Aduh, ayah-ayah wae Abung Suci Kaputihan ya. Terima kasih banyak nih. Next berikutnya ada Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum. Oh ya, bilang memorinya cenah kuruk ya. Teh Nani Memori. Ide Santika eta. Teh Nani Memori di kawasan Cicahe Memori ya. Terima kasih banyak. Salam cintanya membuat Sobat Maya semuanya aja yang selalu setia dengerin Joget Morena. Oke, spesialnya buat Santika aja, sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Insya Allah Santika selalu bahagia karena selalu ada Sobat Maya yang selalu pantengin Joget Morena ya. Oke, terima kasih banyak Teh Nani Memori di Cicahem ya. Alright. Next berikutnya ada Pade Bokir Mie Ayam 28 Lembang ya. Aduh ya, foto profilnya terganti-ganti ya. Ajeng Bapak Aing. Keur kieu teh jol Pade Di. Bener we. Pade Bokir Mie Ayam 28 Lembang selalu stay, pokoknya mah cenah cus langsung sibuk cenah pagi-pagi mah, tapi selalu ditemenin Joget Morena, rasa lelah pun sirna ya. Terbeberes ge tiba-tiba angges weh. Beres weh ya. Aduh, terima kasih banyak nih ya buat Pade Bokir Mie Ayam 28 Lembang yang selalu semangat kerja karena selalu ditemenin sama Joget Morena. Oke, okay. Selamat pagi Santika buat Kang Ujang Tariat nih ya. Ujang Baget di Cipteng teh ya, Cina Santika. Terima kasih banyak nih ya Kang Ujang. Nuhun pisan Kang Ujang ya. Salam cintanya mah buat Aki Kanha dan juga buat Sobat Maya semuanya aja.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Sampurasun wargi kaya Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung Maya FM
4: Bandung. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
6: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
8: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri.

Gol. Waduh, ada yang ingin mengulang lagi gol nih Sobat Maya nih. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib. Ya, lagi menantikan kabar dari Persib Bandung nih Sobat Maya. Ya, ini ada yang pengen kembali mengulang memasukkan bola ke gawang lawan nih Sobat Maya. Tentunya penyerang anyar Persib Bandung Balsa Sekulic ya yang menegaskan kesiapannya untuk kembali membobol gawang Persija Jakarta pada bentrokan sengit pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Sabtu 12 September mendatang nih Sobat Maya. Laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut dipastikan berlangsung panas ya karena tidak hanya memperebutkan 3 poin di papan klasemen melainkan juga mengusung gengsi serta harga diri kedua tim nih Sobat Maya. Balsa Sekulic sejatinya sudah pernah merasakan tensi tinggi duel melawan Persija Jakarta pada ajang pramusim Piala Presiden 2026 di Bali beberapa waktu lalu. Tapi penyerang asal Montenegro tersebut menyadari betul bahwa atmosfer pertandingan di ajang resmi Liga ini akan jauh lebih sengit nih Sobat Maya. Ya mungkin perbedaannya bertemu di kompetisi

kompetisi liga ya, dan menurut Balsa pihaknya akan bermain di kandang lawan nih Sobat Maya, dan ini yang pasti tensinya lebih tinggi ya, tekanan dari supporter lawan tuh wah luar biasa, tantangannya gede ya. Ya walaupun berlaga di hadapan pendukung lawan, Balsa optimistis Maung Bandung mampu membawa pulang hasil positif dari Jakarta. Amin. Memori kemenangan atas Persija di Piala Presiden menjadi pemacu semangat Balsa ya. Ya kala Persib menumbangkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1 di Bali, Balsa ini juga turut menyumbangkan 1 gol bersama William Baros nih Sobat Maya. Ya gimana nih peluang mengulang catatan manis nih ya, kumaha tahnya. Ya si tubuh jangkung ini mengaku sangat berhasrat untuk mencatatkan namanya kembali di papan skor katanya. Namun yang paling penting adalah Persib Bandung meraih kemenangan. Siapapun nantinya yang akan mencetak golnya ya, ingat ya harga diri ya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

Makanya tuh jangan suka gelap-gelapan ya. Nenek bilang katanya sih, kenapa? Banyak setannya nih. Aduh, takut. Sok caangan. Nah, volume radionya ya dikencengin dong, digedein biar haneuteun. Hanu pisan turun pisan Sobat Maya nih, masih barengan sama Santika di gelaran Joget Morena ya. Masih selalu simak 98 Maya FM Bandung. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu. Tetap terus pantengin di mana? Di DIY.

0: Cukit Morena. Der.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Streaming
5: Maya FM www.98mayafm.com.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hey, jangan nunggu lama-lama ah, tapi backsona ya lilatuik. Aduh, hanupi saturnuhun pisan sobat Maya ya, atas ngara racung yo yang disapa ku Santika. Sabar ya. Oke, selamat pagi Santika buat sobat Maya yang ada di kawasan mana ya teh? Pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya ya. Halo, di pasar sederhana. Selamat pagi di pasar Kosambi juga ya Kang Maman. Kumaha Kang Maman? Aman. Maman ITC Kosambi ya. Oke, selamat pagi juga yang ada di Pasar Baru nih, di Otista yang lagi simak 98 Maya FM Bandung. Sambil beberes wayah kieu cenah teh aya nu teu acan buka jongkona, aya nu teu acan buka tokona ya. Lagi beres-beres dulu katanya Santika sambil simak 98 Maya FM Bandung biar tambah semangat. Luar biasa ya. Ketemuan Santika sama Bunda Lilis di Padalarang. Halo, selamat pagi Bunda Lilis. Salam cintanya buat Santika duluan, metugas. Sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Terus juga buat Agus Oce, Bung Suci Kaputihan juga, Kang Wagon, Renbas, Pak Kosasi juga, Ceng Duduk ya. Buat Mang Nanar juga, Febri Acu. Buat Amtibara juga, Teh Mimin. Teh Mimin GM ya, buat Teh Nani Memauri. Buat Teh Nuis, terus juga buat Teh Imas juga, Mama Dini, Mama Vita juga, Mama Nur. Dan semua Sobat Maya. Spesialnya mah buat keluarga besar Besan aja, Bapak Wawan Sanusi dan juga cucu tersayang di Gunhal, Gunung Halu ya. Sehat selalu. Oke, terima kasih banyak Bunda Lilis di kawasan Padalarang. Selamat pagi Santika juga buat Teh Ani Cukang Haur nih yang selalu manco ya di gelaran Jukit Morena. Salam cintanya buat Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, keluarga yang ada di Geger Kalong, terus juga buat keluarga Ma Oni ya, sama Waidi di Pemecilan Lembang yang selalu setia dengerin Jukit Morena. Spesialnya buat si bungsu aja dari Rizky Septiansyah yang hari ini ulang tahun. Barakalafi Umrik ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya ya, panjang usianya, pokok nama ageng milik rezekina ya, berkah dunia akhirat, amin ya Allah ya robbal alamin. Super cintanya mah buat penyiar idola para remaja, nuhun pisannya. Alright, terima kasih banyak ke Teh Ani Cukang Haur. Ada Kang Wagon nih, Wawa Gonzales 98. Beli pita buat si dia, disetrika dulu biar mempesona. Mari kita hangatkan jiwa di acara Santika Ratunya Joget Morena.
1: Joget Morena.
0: Salam cintanya buat Ujang Pecai, Amtibara ya. Terus juga buat Koswara Abo Metal, buat Kang Lukman juga, Kang Adam, Sri Teh Nuis juga, Bunda Lilis, buat Teh Nani Memauri, terus juga buat Neng Sancan aja. Terima kasih banyak, sukses juga buat Kang Wagon 98 ya. Mamah Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat. Selamat pagi, terima kasih banyak love-love badangnya. Pokoknya nama love sekebon, Mamah Dini di Nyambar ya, nyampai Bandung Barat, nuhun pisan. Ada Kang Febri Acu nih dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya, si pejuang cinta Tea Cena Santika ya. Kecikini beli nasi rames. Ada Ace di bawah Bulia. Mamah Dini sungguh sangat gemes lihat Agus Oce tertawa bahagia. Gemes sayang neke itu. Salam cintanya buat sobat Maya semua yang ngasih orang Cipatujah ya. Buat Teh Nia juga, buat Nurul Aisy, anak 98, anak cinta asih juga ya. Buat Diansyah Anginu, Cepisan Ria juga, Mansyur Parihin, buat Alam Bolem, Zainal Aris juga, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini juga ya. Buat Mama Shanda, Karolin, buat Teh Nado juga, Umi Lila yang endut. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan ya, hanupis satur nuhun pisan. Kang Adam Linggahara Sayati nih ya, selamat pagi. Selamat pagi cina penyiar idola para remaja, dari mulai remaja masa kini ya sampai remaja vintage. Kang Adam Linggahara, salam cintanya buat Teh Nado, Umi Lila, Teh Om juga, Pak Kosasi ya. Buat Kang Wagon 98, Abo Metal juga, Jajang Jalak, Nenek Putri. Buat Kang Ius, buat Kang Jajang Rusmana juga, Teh Nani Memori. Buat Teh Imas juga, Mama Dini, Mama Dina juga, buat Mama Widara ya. Spesialnya buat Santika aja bareng sama keluarga tercinta. Oke lah kalau begitu Maya, tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY Derah.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
0: Facebook Maya FM. 98 Maya FM Bandung.

0: Joget Morena Derek.
1: Masih bareng sama Santika Sobat Maya di gelaran Joget Morena yang muncul saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya, masih tetap ya. Terus ajarak-ajaragan Cina Tisunai Nopika Sabtu. Ya, Joget Morena memang hadirnya saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 ya. Ya, kalau bareng sama Santika tetap sampai dari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya. Saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Alright. Lanjut lagi Santika mau ketemuan lagi di 087770809898. Ada ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar nih. Selamat pagi. Udah nongkrongin terus Santika dari jam 6 cemah ya. Luar biasa nih ya. Oke, salam sejahtera kembali buat ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Sapanya mah buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Nuhun pisan ya ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Oke, hanu pisan tur nuhun pisan yang ada di Secata Dodik Pangalengan Rindam 3 Siliwangi juga selamat pagi ya di asrama Secata Dodik Pangalengan. Ibu Persit yang lagi giat nih. Terima kasih banyak ya sambil dengerin 98 Maya FM Bandung, luar biasa ya. Aduh. Tadi info nak ya di Pangalengan ya langsung atau gercep cina ibu Persit. Nuhun pisan ya, selalu simak 98 Maya FM Bandung. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Lukman Pasar Baros, Kang Lukman Pasar Baros, absen Santika. Salam cintanya buat Nenek Putri Kang Ius di kawasan Sukajadi. Terus juga buat Teh Nado, buat Teh Andin, juga Umi Lila, buat Teh Imas jual ya.

Yang ya buat Kang Deden Cipeng, buat Kang Wagon, Ari Prabon, Jajang Jalak juga Kang Mansyur. Pokoknya buat semua sobat Maya aja tanpa terkecuali. So, ngeracung. Nuhun pisan Kang Lukman di kawasan Pasar Baros ya. Selamat pagi Santika juga buat sobat Maya di kawasan Pasar Antri Cimahi nih ya, nuhun. Yang sudah simak 98 Maya FM Bandung. Kumaha contong, aman contong. Terima kasih banyak ya. Ada Kang Deden Cipteng hadir Santika Sari Sumantri. Ini kumplit pisan ya nyebat kena mina. Terima kasih banyak ya. Kang Deden Cipteng. Sapanya buat siapa aja ini teh? Buat Teh Imas juga, Mama Dina juga teh, Ani Padalarang ya, buat Kang Lukman Pasar Baros, buat Aam Tibara juga. Pokoknya buat semua sobat Maya aja yang selalu apa nih teh? Yang selalu setia di gelaran Joget Morena ya. Nuhun pisan ah. Kenapa selalu setia sama siapa? Sama siapa? Oh sama kamu aja, ih sama dong kayak Santika. Santika juga pokoknya maunya sama kamu aja sobat Maya. Gak mau ada yang lain ah, apalagi radio tetangga. Eh tapi radio tetangga yang suka muterin lagunya Santika mah, love sekebon pokoknya namanya. Di mana? Di Dewider.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, sobat Maya sebab, nuker ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Kader A.
1: Terima kasih banyak Sobat Maya nih yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi Sobat Maya, saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Kamis Manis, Kamis Optimis 10 September 2026 Sobat Maya. Next, nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu insya Allah ya. Santika pamit dulu. Nuhun pisan, selamat beraktivitas untuk Sobat Maya yang sedang beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Setiap sebab, lupa penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ardo Parenting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Parenting.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
2: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: dan MayaFM.com.
1: 98 MayaFM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sima, Nuparuti.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Subang, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Dream Java
1: My FM 98.8
2: My FM

0: MyFM。
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: Fire FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, dokter penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

0: Rudasi.
1: Maya Radio.
2: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang Sobat Maya. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa ya. Kalau misalnya siang-siang kayak gini mah ditemenin sama Meli Jamil ya. Selama 3 jam ke depan dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik nemenin aktivitas Sobat Maya, nemenin yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, yang lagi bawa kendaraan, ataupun Sobat Maya sekarang lagi jaga tempat usahanya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, duit yang ngumpul. Amin ya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsAppnya Radio Maya di 0877 7080 9898. Di mana lagi kalau bukan di asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

Kalau udah kecewa sama seseorang, Sobat Maya, boro-boro ya pengen kembali lagi atau perasa cinta lagi ya. Kalau udah kecewa mah udah poho bawaannya teh ya. Boro-boro mau cinta, mau ketemu sama orangnya aja rasanya sudah tidak sanggup melihat rupanya ya. Bener tuh? Iya ya. Ya udahlah, daripada gedek-gedek ya ngelihat seseorang yang bikin kita gedek. Sekarang mah waktunya dengerin Dangdut Asik aja ya. Ada yang mau ner? Nanti interval kedua atuh. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, derah.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
2: Maya FM.
0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Darah.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 10 September 2026 ya. Lanjut lagi barengan sama Meli Jamil, Sobat Maya. Hai, yang baru bergabung bersama Dangdut Asik di 98 Maya FM, selamat siang ya. Yang sekarang lagi ngahuap, selamat makan siang. Yang sekarang lagi bersantai, gogoleran, nangunjar, anu nepak tarang, nanggai gado, ngusap dada, kumaha darah ramang ya teh. Tanggal 10 maknya iya, ah sudah nepak tarang, nanggai gado, ngusap dada, deh maknya nggak sekarang rasbon deh, nggak tanggal 10 teh atau ah baru juga masih awal bulan. Biasa ada mas nusok rada-rada karawas teh bapak-bapak bener tehnya. Bapak-bapak mah teh mel karawasna tanggal 1, tanggal 2, tanggal 6, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nu tepati rada migren teh cenanya. Setelah tanggal 13 we sami cenah migren we unggal dinten. Rada-rada karasa gitu ya kalau misalnya bapak-bapak mah ada mencari nafkah ya, mengabut benar-benar mengabdikan diri untuk keluarga tercinta ya, untuk anak dan istri ya kan, mencari nafkah untuk orang-orang yang dicintainya, untuk keluarga, benar tuh bapak-bapak ya. Biasanya bapak-bapak mah tanggal 1 rada-rada ngarenghap, alhamdulillah nggak tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3 atau entar lamun gajiannya di tanggal 25 nya tanggal 25 gitu nya, pokoknya mah di tanggal-tanggal gajian we rada-rada ngarenghap gitu ya, rada-rada alhamdulillah langgas gajian. Udah nyampe rumah mah les we. Aduh, kehidupan para pencari nafkah ya. Tapi enggak apa-apa semuanya, semoga berkah ya. Bentuk rasa tanggung jawab bukan hanya sekedar cinta. Benar tuh Sobat Maya. Benar. Karena di dalamnya ada rasa tanggung jawab kanya ah yang memang ditempatkan di tahta tertinggi dalam kehidupan. Benar tuh. Namanya keluarga mah be nyageti serelet ti jumpalik ngajengkang ah sagala ti tajong pokona mah berbagai macam ujian hidup mah dihadapi we buat keluarga mah ya. Ya orang-orang rumah mah enggak usah tahu di kerjaan meren dicarekan kudunungan gitunya. Dijulitin sama rekan kerja ah belum matak capek teh ngesang badag. Eh buat keluarga mah nyampe rumah teh disugan cikopi teh plus poho deui rasa kacapek teh alhamdulillah ya sayangku ya. Semangat ya buat para tulang punggung keluarga, semoga Allah selalu melimpahkan rezekinya, dilindungi dimanapun berada ya. Kembali dalam keadaan sehat ke menyapa keluarga yang ada di rumah setelah beraktivitas ataupun bekerja. Yang sekarang lagi mantengin lewat streaming juga nih di sela-sela jam istirahatnya di www.98myfm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net juga terima kasih banyak ya. So atuh yang mau request sambil istirahat boleh, yang lagi scroll-scroll HP ya boleh di WhatsApp, WhatsAppnya Radio Maya sok dicatat di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898. Nah kalau yang mau on air mah sabar, nanti di interval kedua Meli Jamil angkatnya ya. Di 022 masukkan dulu kode area 5441 3928. Meli Jamil pengen ketemuan dulu sama sobat yang sudah hadir di WhatsApp ya. Ada Kang Wagon 98 Maya FM. Kang Wagon hadir di Dangdut Asik Temel, pengen lagunya Suci Dalam Debu ya. Mau kirim salamnya mah buat Amtibara, Ujang Pecai, Abu Metal, Koswara, Kang Lukman, Sri Tenis, Tani Memori, Bunda Lilis, dan buat Mel Jamchan aja. Hanupi sama-sama. Kang Wagon sudah makan siang belum ya? Ada Bung Suci Kaputihan juga yang pengen request lagunya Lesti Tiraninya. Teh Mel-Mel mau kirim salam duluan ah buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh IJ, Kang Dian Secicadas, Madini Mama Dinanya, terus juga Mang Nanar Gunung Kedung Asepan Tea ya. Ada Kang Jajang Jalak, Amtibara, Tetatin Supriyati, Napi Ai, Lima Nurdin, Kum buat Sobat Maya semua ya. Supernya buat Bungsu yang lagi istirahat, selamat istirahat Bungsu. Ada juga si cantik Teh Nani di Cicaheum, Teh Nani Memori ya di Cicaheum. Teteh pengen request lagunya Badai Biru, siap atuh ya Badai Birunya nanti Meli Jamil play ya. Mau salamnya mah buat Imas Jua, Bunda Lilis, Umi Lila, Ibu Intarti, Mama Dini, Nenek Putri, Maya, juga Kinekir, Chon Wagon, Amtibara, Arif Gudebaya, Abah Dadang di TCI, Kang Adam, Kang Justian sama Nenek Putri, Mang Nono, Aki Kanha, Kang Ai, Pak Kosasi. Pokoknya mah buat Teh Mel Jam aja, sehat selalu, bahagia terus ya Teteh, terima kasih. Kang Uki, eta meni lucu, fotonya foto anak atau foto incu itu meni lucu, Masya Allah, ganteng banget ya. Ganteng ya, ini mah ganteng.
Iya ganteng, iya Allah. Gemes foto, pokoknya mah kalau bapak-bapak mah ya biasanya kalau misalnya baru punya anak atau enggak baru punya cucu, biasanya foto profilnya diganti pakai foto anaknya. Oh, foto anak. Ih, Masya Allah, ganteng banget. Masya Allah, ya ampun. Matanya belok ya, kayak Meli Jamil, matanya belok. Jadi lamun ningali nu berem-berem teh bentak. Kang Ukil, Teh Meli, Ukil lagi diunjani habis kantri Bu Dosen. Salamnya buat barudak DSK 008, buat sobat Maya semua, spesial buat Mel Jalis aja, Meli Jamil Anugelis. Ahih, selamat bertugas ya, selalu panjang umurnya, banyak rezeki teteh. Lagunya memang biasa aja, jangan lupa bahagia. Kang Ukil juga jangan lupa bahagia ya, hati-hati di jalan. Lancar-lancar rezekinya. Hati-hati di jalannya. Lamun aya nu geulis omat fokus ya bawa kendaraannya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM.
3: 88 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

0: 8 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot, dan sendi,

0: Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerah.

Sobat Maya, jangan lupa bahagia ya meski badai menerjang. Dompet terasa kering. Nah,

lagi ya pokoknya Sobat Maya, terkadang hidup gak adil ya. Tapi sebenarnya bukan hidup yang gak adil ya. Namanya manusia sekali selagi masih dikasih nafas ya, isinya ujian. Kalau ujiannya udah selesai ya artinya udah beres tugasnya di dunia ya. Jadi kalau misalnya kena hasil, ini ujian wae ya, namanya juga hidup sayang ya. Tapi kan gak terus-terusan ujian ya. Ada kalanya dikasih rest, dikasih istirahat. Ada kalanya kita dikasih apa namanya kebahagiaan. Jangan lupa ya, yang diingetnya jangan ujian-ujiannya doang, jangan yang menderita-menderitanya doang ya, jangan cuman yang sedih-sedihnya doang yang diingat. Ada bahagianya juga, pernah dikasih rezeki juga, selalu, bukan pernah ya, selalu dikasih rezeki. Terus hal-hal kecil yang memang patut kita syukuri, kesehatan, kumpul bersama keluarga, keluarga hidup damai, tentram. Terus juga banyak hal ya yang sebenarnya hal-hal kecil yang kadang kita kadang kufur nikmat kadang tehnya, padahal hal-hal kecil itu teh ternyata ya yang kadang dirindukan oleh orang lain. Hati-hati ya Sobat Maya ya, pokoknya mah ingat aja terus bersyukur, jangan lupa bahagia dijalani aja ya, meskipun ya sama Meli Jamil juga jalaninnya juga hese. Nang mel cenah mamatahan sorangana bener teh cenah. Insyaallah ai bandar mah nyala launan we, ai manusia mah saling mengingatkan, betul jamaah. Lanjut lagi ya, Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya nih. Ada siapa lagi di 087770809998 ya. Kang Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, foto profilnya belum ganti, masih dengan jempol L. Jempol foto ala-ala bapak-bapak teh gedenya identik, kalau foto teh gitu kan pakai jempol. Nah, gitu foto profilnya leungeunna hungkul jeung jempol Kang Febri mah. Kang Febri nuju naon, Kang Febri sudah makan siang belum ya? Temil request lagunya Sama Kamu Aja. Oh, dari Santika boleh. Mau salamnya buat Sobat Maya semua, buat Neng Asih Orang Cipatuja, buat Neng Orang Cinta Asih, buat Nurul Aisy, buat anak-anak 98, Agus Oce, Jejang Jalak, Satria Zalikal, Dian Sang, Inu, Cepi Sendria, Mansur Palihin, Alan Bolam, Zena Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Sanda, Nado, Milila Yang Dut, spesial buat penyari Dola Jeng, cantik baik hati Meli Jamil. Ah, thank you. Bentar BTW, Ang Inu kemana ya? Ang Inu sama Teh Ani Indriani ya, gak ada kabar. Sobat Maya ada yang tahu gak kabarnya, apa kabar Ang Inu sama Teh Ani Indriani? Aduh, meni asa kangen ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Teh Ani di Cukang Haur ya, lagi manco yang pengen request lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala. Siap, mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua aja ya. Balat Ngariung di Bebakarong Indah, keluarga di Cigeger Kalong, keluarga Maone, warang Sarang Waidi di Pamacelang Lembang, spesial buat si Bungsu ae Wilujeng Tepang Tahun, mugi dipaparin kesehatan panjang yuswa, lancarkan segala rupina urusan, amin. Agang milik rejekina, berkah dunia akhirat, salawasna dina panang tayungan Allah, amin. Pokoknya mas, spesialnya juga lagi buat Teh Melis bersama kru Radio Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.

0: Produksi siaran LPS PFSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PFSSNI di Jawa Barat.
1: Masyarakat sekitar ini juga ikut membantu untuk dalam upaya pemadaman.

Namorada.

Professor 8.

0: Transportasi
1: Maya Radio
2: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak ya Sobat Maya informasi Jabar Now edisi hari Kamis 10 September 2026. Balik lagi sama Meli Jamil tentunya di Dangdut Asik. Dan tentunya Meli Jamil persembahkan selamat ulang tahun dari Evita Mala untuk Sobat Maya yang sekarang lagi ulang tahun. Semoga semakin berkaya, berlimpah rezekinya, amin ya.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Sampurasun, wargi kaya Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sobat Maya, jangan kemana-mana, sesaat lagi lagu mantap akan kembali lagi.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Santika meni multi talentanya, ai penyiar radio maya nu hiji ieu Gusti. Eta suarana ya Allah, jeung singlena meni geus banyak sekali atuh kapan atuh ajak Meli Jamil launching lagu apa namanya punya lagu juga atuh ya. Kela diajakan teh bener bisa henteu jeung hanya kita teh ya, dari Santika ya, sama kamu aja, sama Meli Jamil aja ya kalau sekarang ya. Nanti pagi-pagi kita ini udah kan sama Santika ya, kalau siang sama Meli Jamil aja ya. Teteh Mel cina ira ngeluarkan lagu, moal Meli Jamil mau nggak akan ngeluarin lagu ya. Kunaon teh teu bisa ieu Meli Jamil mah ngeuyah-euyah we orang yang lagi pada kerja ya, biar semangat aja Meli Jamil mah tim hore. Tim hore biar pada semangat. Meli Jamil mau kalahin onernya ya sobat Maya di 0225413928 ya, langsung di 022 kode areanya dulu masukin ya. 5-4-4-1-3-9-2-8. Teh Meli udah makan siang belum? Udah dong sayang ya. Pertama dan utama. Ayo makan mah gak pernah kelewat. Iya dong. Iya, kalau perut udah kenyang mah ya, insya Allah karena mood sepanjang hari teh nyaman sobat Maya, karena makanan teh nomor hiji. Meli Jamil mah kalau perut kosong gitu ya, bukan cuma dompet ya, tenang ya. Jadi kalau orang rungsing itu antara pilihannya dompet kosong atau enggak beteng kuru-kuru bukan, alias perut lapar ya. Jadi pastikan yang utama adalah ya, kalau misalnya dompet kering mah ya, sepertinya mah itu dialami oleh banyak manusia ya. Ya nggak apa-apa kan, lagi ikhtiar ya kan, biar terisi lagi. Tapi kalau perut lapar ya sobat Maya, gimana mau cari uangnya, gimana mau cara ngisi dompetnya? Kalau perut lapar mah leles bawaannya, jadi utamakan makan dulu kan. Teh Meli makan teh pakai uang, sok weh pikirin lah. Muih dirinya. Kalau Meli Jamil mah perutnya utama ya, karena kalau misalnya urusan sudah perut sudah kenyang, hati tenang, pikiran damai gitu ya. Energi juga bisa digunakan ketika kita bekerja lagi, lebih semangat gitu. Benar tuh. Itu sih pang-pang nama mpung nyiar-nyiar penyakit ya sobat Maya, karena memang biasa kalau misalnya udah urusannya sama perut mah ya kan ya, telat makan gak teratur, itu teh udah pasti tuh urusannya sama lambung gitu ya kan. Jadi yang benar-benar aja lah, makan teratur, udah waktunya makan ya makan gitu, nanti udah selesai makan udah waktunya kerja ya kerja lagi, udah punya tenaga gitu bukan. Gitu ya. Temel kerjaan numpuk mah, cina aku mah suka bingung mau ngebagi sama makan. Sayang utamakan makan dulu, kalau udah jam waktunya istirahat manfaatkan waktu itu istirahat dengan baik ya, makan dulu ya, istirahat dulu, rilekskan lagi tubuhnya sobat Maya, biar pikirannya tenang lagi, nanti jam istirahat sudah berakhir, sudah waktunya kembali bekerja, kita dalam kondisi yang prima itu ya. Disiplin waktu, eta kunci namanya. Lanjut lagi di 0225413928 buat sobat Maya yang pengen on air, boleh yuk langsung Meli Jamil angkat di 0225413928. Ada siapa yang udah gabung sama Mel Jam siang harinya? Halo. Halo. Dangdut Asyik. Oke, belum ada suaranya. Siap atuh, sabar-sabar ya. Oke, belum terhubung. Oke. Teh Meli, aku baru selesai makan. Kang Febri Acu, alhamdulillah ya. Lanjut lagi, udah gabung bersama Meli Jamil, mau nyapa dulu ada Mas No Pandawa Pasir Impun ya. Siang Temel, siang juga Mas No. Mas No apa kabar? Istri tercinta apa kabar ya? Pengen request lagunya Cinta Merah Jambu. Boleh, cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Gitulah pokoknya namanya. Kebayangkan lama Meli Jamil buat lagu, sok. Cari buatkan lirik dan nada yang tepat biar suara sumbang ini masuk ke dalam lagunya jadi ngenahin. Nah Meli, mau kirim salam langsung aja buat sobat Maya semua ya, spesial buat yang lagi siaran, juga buat para pelanggan setiap Pandawa.
Super spesial buat istriku yang super sibuk. Makasih teteh, sama-sama ya. Mang Nanar Gunung Asepan, apa kabarnya? Juga nih yang pengen request lagunya Dukung Aja ya. Mau kirim salamnya buat Teh Meli duluan. Terima kasih buat Kang Lukman. Ada Mas Leo Sunarto, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy, Pak Cecep, Zainal Aris, Umi Novi, Umi Nensi, Ibu Mega Utami, Bunda Susan, Bunda Tati, Bunda Alika ya, Umi Wiwin, Api Ai. Pokoknya buat Sobat Maya semua. Spesialnya mah buat istriku sama anak-anakku juga, cucuku tersayang.

0: It's the Cataracts.
1: 98 IFM Bandung. Berani beda, berani gaya.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
5: Maya FM
6: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya Sobat Dupa Renting.
7: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: It's the cataracts. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Tetap

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang untuk sobat Meng baru saja bergabung bersama Dangdut Asik dan tentunya masih ditemani sama Meli Jamil ya. Request salam-salam Meli Jamil masih buka di 087770809 ataupun di line on airnya di 022-5441-3928. Hai yang lagi dengerin lewat streaming di www.98fm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net. Choose at you, request barengan sama Meli Jamil di Dangdut Asik. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Asik ya, Musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Ah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. It's the
3: Cataracts. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Aduh, yang sekarang udah kembali lagi kerja, udah selesai jam istirahatnya. Ngerjain kerjaan sambil mikir cicilan memang gak enak ya Sobat Maya ya. Tapi mau gimana lagi kalau gak nyicil gak bisa punya. Sama, tenang. Tenang, sama, sama. Tos, sama. Meli Jamil juga punya cicilan. Konon katanya ya yang bikin kerja semakin semangat adalah cicilan. Bener tuh. Iya kan kalau misalnya gak punya cicilan mah temel dah teboga hutang, teboga cicilanan. Cukup buat makan sehari-hari budak sekolah. Dapur ngebul cenah aye boga cicilan mah beda. Alah kumaha ye. Bulan hareup geus ditagi deui cicilan geus aya deui komo keun lamun kena denda komo bungan. Jadi ku sabab semangat ya kerja teh. Aduh. Pokoknya yang punya cicilan segera laluna, semoga ya, amin ya, semoga dilimpahkan rezekinya dari arah manapun itu. Pokoknya rezeki yang berlimpah, yang halal, yang berkah, amin. I doa mah jangan nanggung-nanggung Sobat Maya ya. Kadang di pikiran manusia mah kita mah kayak asa mustahil, tapi pas lagi ngomong gini teh ya cicilan lunas malikat teh ngelewat terus ngaminin. Kan enggak ada yang tahu ya. Cuma semoga cicilan sacung ya. Teh Meli meni aku punya cicilan, bener yang bikin semangat kerja teh cicilannya. Teh kumaha deui atuhnya. Emang Teh Meli boga cicilan naon? Cicilan rumah. Ya, komo Meli jam komo 15 tahunan. Sama Teh Meli aku ge rumah cicilan. Ya kan bae atuh sayangnya. Jaga pokoknya mah apapun itu yang punya cash alhamdulillah bisa langsung beli, yang tidak memilih untuk menyicil atau kredit ya sesuai dengan keyakinannya. Yang mau nyicil cename boga cenah tenten denane alhamdulillah sayang, semua punya pilihannya masing-masing saja ya. Kang Deden Cipteng hadir Teh Meli. Kang Deden, daftar cicilan ada apa aja Kang Deden? Namun Teh Meli cina jol nanyakan cicilan. Aduh, ente isugan memang adu nasib kita. Kenapa sok kitunya lamun misalnya nih ya, kita teh curhat gitu ya sama orang gitu ya, apa yang lagi sekarang kasusah yang kita rasain gitu ya. Bukan hanya didengarkan sama orang, teh ternyata sama cina pa malah adu nasib sarua abige. Jadi dua-duanya mengadu nasib ya. Tapi gak apa-apa sayangku ya, saling mendengarkan dan saling mengeluarkan unek-unek biar gak mumet-mumet ting itu yang ada di dalam pikiran. Karena memang terkadang Sobat Maya, kita sebagai manusia gak bisa dipendam sendirian ya. Amit-amit takutnya jadi penyakit ya. Jadi boleh kalau misalnya ada orang terdekat yang memang kita yakini orang itu bisa dipercaya, orang itu bisa membuat kita jauh lebih tenang gitu ya. Ya gak apa-apa sedikit menceritakan ya. Tuh Kang Deden Ciparai Tengah Mategado Teh Mel, hihihi, alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Deden ya, pokoknya mah berlimpah selalu rezekinya ya buat Sobat Maya juga yang lagi pada manteng di 98 Maya FM, amin. Sobat Maya, nanti Meli Jamil angkat line on air ya, sabar karena nanggung nih ya. Tepat di jam 2 kita akan menyimak informasi lagi ya. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung edisi hari Kamis 10 September 2026. Kalau misalnya tadi di jam 1 ada Jabar Now informasi seputar Jawa Barat, kalau di jam 2 itu ada kelas Bandung sayangnya informasi seputar Bandung Raya. Nanti Meli Jamil bakal balik lagi, pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik Dangdut Radio Maya bersama Meli Jamil, berani beda, berani gaya, derah.

0: jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: 4, 3, 2, 1, 2. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Angkara

działań,

Kami ingin melakukan apa yang

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 3, 2, 1. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Cie cie, udah di play sama Meli Jamil dari Nela Karisma. Ini lagu favoritnya Kang Abo Metal di Bojong ya, yang udah di play. Cie cie, dari Nela Karismanya ya. Kang Abo Metal cowok menolak kondusif hadir di sisi Citarum Teh Mel. Ah, salam cinta buat Kang Alam Bolem, buat Imas Jua, Mama Dini, Mama Sanda lagi ya, dua kali Mama Sanda nanya. Nada Dolar, Ibu Mega, Agus Oce, Jejang Rusmana, Madina, Makeisha, Maneis, Anindriani, Jeng Roro, Cepi Sandia, Tetatin, Api Ai, Mas Lesu, Jejang Jalak, spesial buat Persibku, semoga hari Sabtu bisa mengalahkan katanya. Ya, buat Teh Meli Jamil Hanupi, sama-sama. Lanjut di 0225441398, ada siapa yang udah gabung sama Mel Jam? Halo. Halo, Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik, Dangdut. Berani beda, berani gaya.
0: Derah. Hai, Nenek Putri.
1: Ya, Neng, Neng sehat.
0: Alhamdulillah, Nenek. Nah, suaranya kecil lagi sekarang.
1: Aku bangun.
0: Oh, Allah, alhamdulillah.
1: Ngabuburit.
0: Ngabuburit. Ah, ini ya sunahannya. Ya. Senin Kamis, Masya Allah. Lancar ya, Nenek, puasanya ya.
1: Amin, amin.
0: Ya udah, Nenek, mau apa tuh requestnya?
1: Ada Mansur sama Elvi.
0: Hah?
1: Mansur sama Elvi ada.
0: Mansur sama Elvi. Yang mana?
1: Janda.
0: Hah? Yang lain atuh, jangan yang itu, yang lain.
1: Apa aja lah.
0: Hah?
1: Kopi susu.
0: Apa?
1: Kopi susu ada.
0: Kopi susu ada, Nenek, nah suaranya kecil banget. Waktu kemarin padahal udah kenceng, sekarang letik deh suara. Kopi susu boleh, kirim salamnya buat siapa?
1: Neng yang baik hati, banyak rezekinya, banyak jobnya, sehat selalu.
0: Amin, buat siapa lagi?
1: Alhamdulillah. Andin, Renado, Kang Lukman Baros, Jajang Jalat, Adam, Ani Memori, Aki Samha, Mansur, Wagon, Kang Nanar, Pak Posasi, Mama Dini, Mama Dina, ya, Abah Dadang, Roheng, Deni Rija, Umaya, Neng yang baik hati aja.
0: Makasih ya, Nenek. Hatur nun, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya.
0: Mantap berani, lagu-lagunya.
1: Berani beda.
0: Berani gaya. Dar-a. Terima kasih Nenek Putri udah gabung sama Mel Jam, tapi suaranya kecil lagi Nenek. Kemarin udah kenceng, sekarang kecil lagi ya. Mungkin sinyal kali ya. Angkat lagi 5441-3928. Ngajengkang ya. Ulang lagi yuk di 022-5441-3928. Yang mau masuk boleh cus. Satu penelpon on-air lagi. Ada siapa? Halo. Oke, ngejengkang, one more. Satu lagi Meli Jamil coba ya. Di 022-5441-3928. Ada siapa? Halo. Kang Lukman Pasar Baros, apa kabar Kang Lukman? Lagi stay tune di 98 Maya FM. Abah Dadang, Kang Dadang di Rancamanyar juga ya, barengan sama Mamah Didah, terima kasih. Terus juga Abah Dadang di TCI ya, lagi manteng. Umi Lila juga nih ya. Ada Teh Ida di Jatinangor juga lagi manteng di Radio Maya. Ada siapa? Halo.
2: Ya, halo.
0: Dangdut Asik. Halo. Ngajengkang. Kang Mansur ngajengkang sayangku. Halo. Tuh kan, nah. Kenapa ini terputus lagi? Coba satu kali lagi di 022-5441-3928. Halo? Oke, one more. Mau coba lagi? Mau coba lagi? Kasihan Kang Mansur gak jengkang. Oke. Ya udah, nanti Meli Jamil angkat lagi ya, Sobat Maya. Lanjut di 022-5441-3928. Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya. Stay tune terus. Berani beda, berani gaya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remti.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
2: 98. Maya FM.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1-800-981-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan arah.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Ada susu putih ya dari Risma Au-Au nih ya, nemenin Sobat Maya di siang menjelang sorenya ya. Selamat mendengarkan Dangdut Asik buat Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi mantengin lewat streaming juga ya. Di websitenya Radio Maya di www.98mayafm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil Aida siapa ya. Kang Deden Cipare pengen request lagunya dari Trio Macan yang Kangen Aja ya, Meli Jamil kasih siap ya. Lanjut lagi ada Aderil di TKI ya. Aderil kumada mang Aderil ya. Aderil pengen request lagunya Nelly Agustin yang Cempedak Berbuah Nangka ya. Mau kirim salam asiknya buat Sobat Maya FM aja lagi pada stay tune dengerin, buat Konveksi Topi BC Production, buat pelanggan dapur sebelak Neng Ine. Oi, spesialnya mau buat Teh Meli, sehat selalu Teteh, makasih sama-sama Aderil ya. Ada Kang Mansur Parihin di sore yang juga lagi manteng di Radio Maya FM. Terima kasih Kang Mansur ya. Udah tadi udah masuk suaranya tapi enggak jengkang ya. Ada lagi Kang Adam Linggaharasayati, Teh Meli. Kang Adam Linggaharasayati yang pengen request lagunya Memeluk Angin, boleh nanti Meli Jamil kasih ya buat closing lagu ya. Mau salam rindunya buat Sobat Maya aja semua, spesial buat Teh Nado bareng keluarga di Cicalengka, terspesialnya mah buat Teh Meli Wenu saya mana, masya Allah. Nah, lupi satu nuhun pisan ya. Dan tentunya Sobat Maya, terima kasih banyak dimanapun berada yang udah kirim WhatsApp, yang udah telepon on air, hatur nuhun ya. Yang lagi mantengin radionya langsung lewat radionya di streaming juga terima kasih ya. Jangan lupa Sobat Maya di follow Instagram, Facebook maupun TikTok Radio Maya ya. Di medsosnya di @98mayafm Bandung, Instagram, Facebook maupun TikToknya ya. Jangan lupa YouTube-nya Radio Maya juga dilihat, ditontonnya, di like, subscribe, comment, and share. Oke? Okay? Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah di hari Sabtu ya, di jam yang sama ya Sobat Maya. Tentunya nanti setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di GGS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36 ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Saatnya Meli Jamil pamit dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Tiga lagu terakhir nanti Meli Jamil play requestan dari Sobat Maya yang paling akhir. Oke, jangan kemana-mana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM 98.
0: Saatnya Sobat Maya simak lupa renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM 98.

0: Senin, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Fátima, no Parenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
5: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
6: Joget Morena, Derah.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 終了は何やねん。
1: Saatnya sobat Maya simak, lupa penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor

0: Cicalengka, Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya sobat Maya simak nuker ting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
2: Maya FM.
3: 98
4: Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Lembang. Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

hujan sudah mulai turun ya. Cuman berbeda jamnya saja Sobat Maya. Ya, tadi sempat hujan di seputaran daerah Rumah Fitri ya, daerah Margahayu Metro Gede Bage. Ya, hujan di siang hari lumayan besar hujannya. Dan baru saja juga di seputaran daerah Kopo turun hujan. Ya, ini apakah hujannya hujan asli atau hujan buatan ya, karena sudah mulai terjadi yang namanya kekeringan ya di mana-mana. Jadi banyak yang kekurangan air, yang tidak bisa mengambil air karena sumur-sumur sudah mulai kering ya. Kemudian di mana-mana lah ya. Ini kenapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya adalah 10 September 2026. Seperti biasa, dari pukul 18 sampai pukul 21 Sobat Maya bisa menikmati kembali gelarannya Titian Kenangan ya, selama 3 jam ke depan ya, bareng Fitri Febrianti. Dan tentunya, oh yang belum tahu ya, ini Titian Kenangan ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ya, kemarin banyak yang requestnya tuh lagu-lagunya, lagu-lagu yang baru-baru ya. Jadi ini Titian Kenangan ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai 90-an. Mohon maaf ya. Banyak yang ini. Kemarin ada beberapa orang lah. Tidak banyak ya. Berapa orang? Oh, kirain bebas. Oh, enggak ya. Ya sudah, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah ya. Hari ini suasana di seputaran daerah Bypass Soekarno Hatta tadi, waduh, lumayan macet yang luar biasa ya. Tumben-tumbenan. Ya, kadang macet, kadang lancar. Begitulah ya yang namanya suasana di jalan raya ya. Tidak tahu kenapa ya macetnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan Sobat Maya sudah berada lagi di rumah, kumpul lagi sama keluarga, dan siap-siap menikmati titian kenangan sambil menikmati yang namanya makan malam ya. Luar biasa. Luar biasanya apa? Ya, karena ini jam segini kan lagu-lagunya tahun 80-an. Ya, sedikit agak slow-slow nostalgiaan ya. Yuk, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 7080 9898.

0: Waduh Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
5: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya coba dupa renting.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.
1: Add Facebook Maya FM.
2: Add 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di website.

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

Ya, masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat malam ya untuk sobat Maya yang saat ini masih berada di tempat kerja, masih beraktivitas, tetap semangat, selalu sehat ya, yang masih di dalam perjalanan juga hati-hati mengendarai kendaraan, tetap fokus, jangan sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler. Ini terjadi tadi di Bepas ya. Pantesan ini ada salah satu mobil. Wah, mobilnya keren loh, warnanya putih ya. Mobilnya tuh hurufnya P dari depan, belakangnya O. PO. Ya. Pantesan ini kok jalannya santai ya. Posisi kendaraannya di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia tengah-tengah ya. Padahal di depannya tuh sudah lowong jalannya. Kita saliplah dari kanan. Ternyata mengendarai kendaraannya sambil nelpon. Ada salah satu wanita ya, anteng aja dia nelpon ya. Enggak tahu nelpon siapa. Coba dong, Bu, teteh, Ece ya, karena kan jalannya tuh lagi macet. Yang banyak kendaraan pengen cepat-cepat sampai ke rumah ya. Jadi kalau misalnya penting banget, mendingan kepinggirkan aja dulu, Bu, atau nanti dilanjutkannya di rumah ya. Tinggal bilang saja nanti ya, telepon lagi atau nanti saya balik lagi telepon ya. Gemes sebenarnya tadi ya di jalan itu. Di mana ya? Cibaduyut kalau enggak salah ya, di seputaran daerah Cibaduyut. Pada di depan mobil dia tuh sudah kosong, tidak ada kendaraan nih, pantesan pas dilihat ya, kita salip itu mobil. Wih, anteng lagi telepon. Ah, ibu mah. mau disebutin nomornya juga lupa tadi ya. Pokoknya mobilnya warna putih. Ya, mobilnya depannya P, belakangnya O, P, O. Oke, selamat malam juga untuk sobat main sedang berjualan, baik yang ada di pasar, ya di pertokoan, di warung-warung, di kios-kios, ya. Pokoknya yang ada di pinggir-pinggir jalan juga, di minimarket, ya. Pokoknya didoakan Sofitri, pokoknya jualannya lancar, laris manis, Tanjung Kipul, dagangan habisnya uang ngumpul. Ya iyalah, pengennya kan pasti laris manis, Tanjung Kipul, dagangan habis uangnya ngumpul. Sambil berjualan, atau mungkin Bapak Keamanan sedang bertugas, boleh sambil mendengarkan Maya FM, tapi tetap ya harus memperhatikan yang namanya lingkungan rumah. Ya, jangan sampai lalai. Karena banyak orang pintar, orang ganteng, orang cantik, tapi hatinya jahat. Ya, lengah sedikit, wah, bahaya ya. Sekarang banyak terjadi yang namanya pencurian rumah kosong. Kadang-kadang ada orangnya di rumah, ya, nekat ya. Jadi ada salah satu rumah tingkat. Jadi yang punya rumahnya sedang sholat. Ya, dan sayangnya rumahnya tidak dikunci. Gampang sekali itu ya didatengin yang namanya maliang ya. Makanya video kalau di rumah sendirian kunci ngeri ya. Kalau masalah gaib-gaib dalam rumah, Fitri enggak

gitu, nggak takut, tetapi justru takutnya ada orang yang tidak diundang masuk ke dalam rumah terus melakukan yang namanya kejahatan ya. Oke, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, tetap di 98 FM Bandung. Nanti hadir lagi Fitri di interval yang kedua, nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Ketika Senyummu Hadir Sobat Maya dari Tika Bisono sudah hadir di menit yang ke-15 lepas dari pukul 19. Masih di Titian Kenangan bareng Fitur Febrianti, dan terima kasih untuk Sobat Maya yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770898. Ini ada siapa nih sebentar. Dari Kang Aji yang ada di Cigadung ya, salamnya buat Mama Angga, Nado, Teh IJ, Bi Ayu, Mama Zinia, Wagon, Mbak Sri, Mas Runo, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinap Kircon, Mama Dina, Akikan H, Eyang Ndut. Ya kemana aja nih Eyang Ndut nih. Agus Oci, Nani Memori, Jajang Jala, Kosuara, Telin, Jijotang, juga kemana wae. Kemudian ada Caladi, Lukman Barus, Pak Arif Gedebaya, Nenek Putri, Kang Ius, buat Sobat Maya semuanya saja. Berikutnya dari Mang Nanar di Gunung Asepan. Ya, salam buat Kang Alan Bolem, Kang Hendy Target, Kang Sandi, Kang Dadu Gondrong, Kang Wawan Manoko, Kang Ayra Jewali, Kang Tony Teja, Kang Jejang Jala, Kang Sri Haratono, Kang Cahya Wiguna, buat Sobat Maya. Spesial buat istri tercinta sama anak-anak juga cucu tersayang. Oke, mau on air boleh, nanti ditunggu on airnya di 544-13928.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Enting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 98
1: Maya.
2: Sobat Maya SMA, no parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan

Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya dera. Ini Indonesia ini sedang dilanda bencana banyak sekali ya Sobat Maya, lagi diuji kesabaran ya, dari mulai gempa ya, kemudian kebakaran hutan di Pulau Kalimantan, terus meletusnya anak gunung Krakatau. Sebenarnya ada 4 gunung nih ya Sobat Maya yang meletus. Di selain Gunung Krakatau ada Gunung Ibu katanya nih ya, Gunung Ibu, terus banyak sekali ya duanya ya. Aduh, banyak sekali cobaan di Indonesia ya, di menjelang akhir 2026 ya, karena sekarang sudah bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi kita masuk ke 2027. Ya, kitanya juga harus lebih waspada, banyak beribadah, bertafakur ya, berserah diri ya, jangan sampai terlalu terlena dengan yang namanya hura-hura, kesenangan, berfoya-foya ya. Daripada dipakai foya-foya, mendingan kita membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sama keluarga kita, amin. Oke, Mama Zinia, selamat malam Mama Zinia. Salamnya ini buat Kak Fitri duluan, sama kru, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih ya buat Mama Zenia. Kemudian juga Nani Memori yang ada di Cicahem. Salam buat Sobat Maya aja semuanya. Buat Kak Fitri sehat selalu, amin. Berikut Bapak Arif Gudebaya di Malangbong Garut. Ya, salam buat Aki Kanha, Nani Memori, Wawan Cibadio, Teh Nado, Kineo Kicon, Uya Gatsu, Mama Arman, Teh Unik ya, Mama Ho, Mama Untring, Kang Pepe Cicalingka, buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warunasi Rames Ngawi, Komo Permai ya. Sugeng Dalu, Sugeng Laye-laye, mudah-mudahan jualannya selalu lancar. Terus juga Nenek Putri, Kang Yustian juga selamat malam. Bi Ayu di Tegalilat ya, sama Ihsan juga selamat malam. Terus Ibu Intarti, gimana, sehat Ibu Intarti ya. Kemudian juga Jajang Jalak, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Agus Oce di Marga Asih juga selamat malam buat Teh IJ ya. Teh Eti di Cimahi. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya deh, yang selalu setia di titian kenangan, yang selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, yes, berikut ini ada satu lagu dari Ebit GAD, Kamelia. Kamelia, mereka mana tuh Kamelia?

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mencara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Waduh, ini orang Cigadung katanya Maya FM-nya mulai mengecil lagi suaranya. Gimana ya? Kenapa ya? Udahlah, Kang Ayi pindah. Jangan di Cigadung, mendingan di Kopo aja ya. Oke, sobat Maya, jangan dulu kemana-mana. Ini WhatsApp yang belum dibacakan, nanti sama Vidi dibacakannya di interval yang terakhir, interval ketiga. Tapi masih ada waktu deh untuk sobat Maya yang namanya WhatsApp ya, di 0877 7080 9898. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
2: Maya FM.
3: 98 FM, Maya Radio.

0: Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

Jikalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup Aziz. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong kepada orang yang bersama.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor.

0: 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9. Lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Aduh, tidak terasa sudah 37 menit lepas dari pukul 20 Sobat Maya di Titian Kenangan. Masih bareng Fitri Febrianti ya. Tidak terasa juga tinggal beberapa menit lagi Fitri berpisah sama Sobat Maya. Oke, selamat malam buat Muhammad Satria Esaika ya. Terima kasih WhatsApp-nya. Kemudian ada Kang Adam Linggahara di Sayati. Salam buat Pak Kosasi, Teh Nadu, Umi Lila, Teh Oom, Nenek Putri, Kang Yus, Wagon, Jejang Jalak, Jejang Rusmana, Teh Nani Memori, Teh Ima Jua, Mama Widara, Bunda Lilis pada Larang ya. Buat Teh Fitri semoga sehat sejahtera selalu. Amin. Terima kasih buat Kang Adam Linggahara di Sayati. Teh Eti di Cimahi juga selamat malam. Salamnya buat suami yang lagi piket malam, Kang Roheng, Umi Teji, Empo Oneng, Pak Dadang, ya pokoknya untuk Sobat Maya aja semua ya. Hai, Kang Lukman Pasar Baru, salamnya buat siapa nih? Buat Nenek Putri, Kang Ius disuka jadi, Teh Imas Jual Ledeng, Jejan Jarak, Teh Nadu, Andin, Umi Lila, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, kita nikmati lagi satu lagu spesial untuk Sobat Maya semuanya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya, terakhir.

Iya, selamat malam buat Engkung. Ini ada Engkung nih ya, biasa dipanggil sama cucunya ya tiap malam dari jam atau pukul 18 sampai pukul 21 pantengin Maya FM. Salam kenal katanya buat sobat Maya. Oke, terima kasih buat Engkung ya. Engkung di mana nih? Dan sayang sekali waktunya sudah berakhir. Waktunya Fitri mesti pamit. Ya, dan insya Allah hari Sabtu ketemu lagi ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 FM Maya Radio.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Bu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Subang. Dokter penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap menyimak Nupar Ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: Maya Event, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya Event.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: My FM. 98 My FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Rente.
2: Maya FM.
3: 3, 2, 1. Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: lugar ante.
1: Vaya FM.
2: Vaya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rupi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motor. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. It's the
3: Cataracts. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sebab Dukar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting. Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, Program Sarjana dan Diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya tiba. Duparti
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-98-98 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FM

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلي وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله puji hanya milik Allah yang maha suci syukur hanya kepada Allah yang maha ghafur dan semoga rahmat serta keselamatan dicurah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya dan semoga pula kita semua diberikan kekuatan kemampuan untuk senantiasa mentaati perintah-perintah-Nya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Nya. Semoga kita semua di hari ini mendapatkan solusi untuk mudah beribadah kepada Allah, baik dari solusi sehat, kuat, dan juga mampu. Semoga semua itu menjadi modal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran nomor hati penjujuk hati pengobat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permen 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama kembali beribadah kepada Allah melalui tilawah surat Al-Kahfi. Qadarullah hari ini kita akan bersama-sama membacanya dari mulai ayat 57 sampai 59. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 untuk hari ini kita akan bersama-sama mulai dari ayat 57 sampai 59. Wargi damarhati kumaha daramang, mudah-mudahan dinten ieu, dinten Jumat anu kapingna 28 Rabiul Awal, ya mudah-mudahan sing janten wasilah ieu dinten teh nyaeta urang sadayana kenging maghfirah Allah, kenging syafaatullah, oke, kenging nasrullah. Kanggo supados urang tiasa sempurna ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Maya, wargi damar hati, mangga urang sasarengan deui dina dinten ieu, dinten Jumat, urang
Berkahfi day orang ngaos di surat Al-Kahfi mangga disiapkeun mashabna oge dikintunkeun aosanana nyata surat Al-Kahfi ayat 57 lukikeun ke ayat 58 sarang hartosna mangga teu geus sawios. Sate acan eta oge sim kuring nampi pisan kalintang naon ngaduhunkeun ka sadayana wargi ya, bade anu ngintunkeun informasi bade anu henteu bade ngintunkeun VPN atanapi henteu mangga sim kuring haturkeun nuhun atuh kanu bade ngintunkeun informasi mangga diantos kumaha sumpingna atapi dongkapna ieu radio maya ka wewengkon sobat maya mangga diinformasikeun ka jalan gagak ka ranca ekek ka pamengpeuk ka ranca manyar ka cililin mangga sok nyuhunkeun informasina. Cenah abdi mah aya pamulut mangga sok dikintunkeun pamulutna naon kitu. Mangga sok mangga diantos kintunan PN-na oge kintunan informasina. Insyaallah panginten dina dinten ieu urang sasarengan deui ibadah ka Allahna ngalangkungan aosan surat Al-Kahfi ya, sok mangga di atas. Alhamdulillah nutos ngintunkeun VN mangga nya di antos urang sasarengan saruna belajar sasarengan nya mangga. Ibu Asih ya, mangga Bu Asih. Tacan gintun kan buasinya iya nak informasi nak biasanya sok pang payuna itu ya mangga buasih kapayun esok kawitan ku buasih ngawaskan surat Al-Kahfi nak mangga ya tak ayah suantenan ya kunanya ya Allah ya Rabbi. Oke, orang sekedap ramakumullah. Orang palios heula. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Naon sendirinya. Sakedap.

0: Ih, cacan di paria semua kula iya na iya lah. Ih, pantesan atuh volume cacan dibuka ya Allah ya Rabbi. Kayak sekedap rahmatullah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Sok ah orang kawitan. Kayak sekedap buah sih antasan. Sambil iya sambil masih ke informasi mangga buah sih. Sok mangga enak buah sih kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Bedeng Ngiringan diajar ngauskeun surat Al-Kahfi ayat 57-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ajlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih.
0: Kela buat si sekelapnya. Waman adlamu ya sok ora uyani rada aya nu kirang ieu teh.
1: Waman ajlamu mimman.
0: Tinggal dina mim ayat tasdid. Waman adlamu mimman mim tahan dininya nya ayat tasdidan ieu teh.
1: Zukkiru bi ayati rabbih fa'arada anha. Fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyab qahu wa fi adhanihim waqra. Wa in tad'uhum ilal huda falayyahtadu idan abada. Wa rabbukal ghafuru zur rahmah. Law yu'ahiduhum bima kasabu la ajjala lahumul azab. Ballahum maw'idul layajidu.
0: Di dia di nya teh tasdidnya aya dina iya na mung eta mah tandana idgham tapi dina jim teh aya tasdid gitu nya ballahum mauidul layajidu teh kayak yajidu ha buah sih tadi aya dina jimna aya tasdidan gitu ulingaan sakali di sok.
1: Ballahum mau'idul layajid.
0: Ballay layajid kayaknya. Layajidu. Kira anak itu.
1: Dumia duni mau'ila. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saur Bu Asih hatur nuhun Pak Ustaz koreksina mohon. Sami-sami Bu Asih hatur nuhun kana kintunanana. Alhamdulillah ya pang payuna kintun kana ge marhamakumullah. Luju pik pak ya kita Bu Asih punya luju pak pik gitu. Tapi sempet oge. Oh, gitu ya. Duka panginten lu sambil kumaha aja gitu. Pak pik pak awana nasi kuning mah gitu ya buat sih. Oke sarang lu sanes na panginten. Kanggo iya naon masihan kemudahan kanu peryogian gitu ya. Nulungan sanes na buat sih. Anu sanes na mangga diantos kintu nanana. Ayeuna urang saur Bu Asih nya Alhamdulillah Radio Maya di Jalan Gagak Goncerang saya sana gitu. Sahur nani isi koma, Alhamdulillah di rancake Goncerang. Waduh, Alhamdulillah. Hatur nuhun nenek selalu lah, selalu dipantau. Ya, selalu dipantau. Pami saya kan dia ke Garut dengan gurunya. Sahur oma nung, Alhamdulillah Radio Maya. Saya aplikasi pamungpuk nyimak wae gitu. Teu nuhun oma. Ya, mangga anjing Sabtunya omanya. Sok pilih aya pamenak, pilih aya pertarosan gitu. Luar biasa lah. Aktif selalu oma mahnya. Sok mangga diantos kanggo kintunan ieu na. Naon namina teh ya pamenakna oge pamunutna gitu di antos ya kamu bali ayeuna mangga sok ayeuna oge sok mangga lusalajengna rahmatullah urang ka ujung burung yuk urang silaturahmi ka umu ya umu mangga sok ka payun mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrohmanirrohim. Surah Al-Kahfi ayat 57 2 kali 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi fa'arada anha. Fa'arodo anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqru wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Warabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Watilkal ku ahlaknahum lamma zulamu. Watilkal ku ahlaknahum lamma zulamu. Waja'alna limahlikihim mau'ida. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh tangannya. Dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh tangannya. Sesungguhnya kami telah menjadikan tutup atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbat di telinga mereka. Dan jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk, maka mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika dia menyiksa mereka dengan sebab perbuatan mereka, tentu dia menyegerakan siksaan kepada mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu, mereka tidak akan mendapat tempat berlindung selain daripadanya. Dan negeri itu penduduknya telah kami binasakan karena mereka berbuat zalim. Dan kami telah menjadikan bagi kebinasaan mereka pada waktu tertentu. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mikna, aduh katutuh rahimakumullah. Punten umumnya nyarios itu tadi hari mikna ditutup. Alhamdulillah awasanana tadi parantos disimak kusimkuri. Masya Allah. Allah ngersakeun karena perjuangan awasan umumnya anu dikawit ayat 57 dikali 58 teraswe ditengetan kusimkuri. Alhamdulillah teu aya anu kirangnya. Di umum tadinya aya kebingungan. Aya kebingungan dina waktos liren nya dina ayat 57 kan liren dina fi wa fi adanihim gitu. Ayat kohuh lah itu. Ya ayat 57 liren dina ayat kohuh. Nah itu. Bingungnya di mana ya ngawitanana memang teu aya tempat ngawitan eta mah. Kecuali uih deui kana ina gitu. Ya, kecuali oge dilajengkeun gitu ya. Pamilire dina ayap kohu. Bade dikawitan di mana? Tina akinatan teu sae sakirang sae teu sae gitu nya. Ala kulubihim komo. Nah, di mana itu tina inna deui we eta mah. Inna ja'ana gitu. Nu kahiji kadinya. Nu kadua, liren dina ayab kohu. Liren dirinya tiasa dilajengkeun wa fi adanihim wa qrokan aya wau nya. Wau teh di antawisna huruf atop gitu. Atanapi termasuk oge nya eta mausul gitu ya. Nyambungkan. Coba upami orang hartas kenya. Inna sanyana kami ja'ana geus ngajadikeun ala kulubihim kana hate maranehna teh akinah tutup. Cocok tiasa. Ayab kohuhu pikeun maranehna mah paham. Pakih teh paham gitu ya. Kan dugi kadinya nya. Wa fi adalihim oge dina celi-celi maranehna wakro tutup gitu. Jadi rahmakumullah tiasa dilajengkeun teu ngarobih kana hartos da anu teu kenging mah upami saandeuna bisana conto ya ieu mah conto ya liren teh di mana dina inna ja'ana ala kulubihim akinnah liren dirinya nya sanajana kami geus ngajadikeun dina hate marane tutup. Nah, dilajengkeun ayap kohuhu pikeun memahami gitu nya. Nah, eta teh kirang sae pamili teraskeun. Itulah pangintenya. Alhamdulillah tadi ku umum tadi diuihan deui tina inna itu saya pisanya. Mangga atur nuhun umu pun tadi baceo nyalira imikna nutup. Mangga atuh lajeng weh ena mah kana kintu nanti. Oh mun rahimakumullah. Nenek Kansa aina teh anjeunna ngulingakeun teu tiasa ngintunkeun VN anjeunna nuju ka Banten nya. Ka Banten ya panginten teu tiasa ngintun. Ajana sawana nuju gohgoi ya. Nuju gohgoi urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan ya, kabiasaan anu sok ngintunkeun dina kayaan sehat. Ta ayeuna nuju teh sehat ajana oge ngulingakeun panyawatna kasim kuring. Itu mudah-mudahan ku ayana informasi ieu ya, kabiasaan anu sok ngintun VN pahalana anggal nya rahmatullah. Tetap tos ya tos dicatat lah ku Allah seperti pahala anu biasa ngintunkeun atuh mudah-mudahan ku ayana panyawat eta ya bilisanna aya kalepatan dina tuangeun dina cariosan gitu mudah-mudahan hijanten kifaratnya hijanten kifarat. Allahumma rabban nas adhimil basa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka. Syifa ala yugadiru saqama. Amin. Turuhun karena ini kansanya. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Orang lajeng ayeuna mah ka buah jarina oge. Buah jarina ngintunkeun VN. Mangga buah jah ka payun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang burina ba ustad bade ngiringan belajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajlamu mimman dzukira.
0: Kina dipendekkeunnya mimman dzukira. Dzukira ya gitu ya.
1: Bi ayati rabbihi fa'arada anha
0: fa'arada kadana dokenya sanes kuda gitu
1: wa nasiya maqaddam
0: makna panjang maqaddamat
1: amat iyadah
0: ya kadek iyadah na panjang maqaddamat iyadah gitu ya.
1: Inna ja'alna ala kulubihim akinnatan ayat kohuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayyatadu ijan abada. Sadaqallahul ajib. Turhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, umi hatur nuhun. Biasana sok langkung awasananya gitu. Bungsa ayat, nah umi, bungsa ayat gitu. Padahal masyur kena waktu semangatnya. Hatur nuhun, ya tadi terus dikoreksi kakirangan anak gitu. Luar biasa ya rahmatullah seandainya ya dina hadis diulingakeun anu ngaosna lancar ya mahir gitu nah. Maka nilaina atanapi kedudukanana disarengan ku para malaikat gitu. Maksudna teh naon-naon teh ya para malaikat teh seneng lah, ya seneng gitu rahmatullah. Cina kumah lamun teu mahir, ya tak gitunya terbata-bata nah malaikat teh nyarengan benten deh ya mah, ya justru Allah nyatetkeun ya biwarang malaikat pikeun nyatetkeun gitu anu leresna pahala na hiji jadi 10, ya. Rahmatullah. Anu lepatna ajroni dua pahala gitu ya. Jadi ulah hawatos ulah hariwang ketika urang niat belajar teras aya kemungkinan awasan anu lepat itu maka insyaallah sanes kaawonan nya balasanana tina kalepatan eta tapi justru ajroni justru dua pahala gitu. Ih luar biasanya Al-Qur'an marhamakumullah. Upamitos urang mahir nya sempurnakeun awasanana gitu. Upami leres urang nuju belajar maka ulah hariwang kalepatanana gitu. Sadayana janten kasayan. Itu Al-Qur'an marhamakumullah benten jeung anu sanesna lah. Ya upami awasan anu sanesna mah teh aya jaminan. Ya lepat janten kasayan gitu. Tapi justru Al-Qur'an mah lepat gaosna ya dina kaayaan nuju belajar maka insyaallah tetap janten kasayan. Luar biasa nya. Katun hoyongna pinten urang mah sing hoyong gitu bagian teh. Ya. Saur Bu Asih teh nuju libur heula salah Pak Ustaz icalan Nah, balik giring ngalongok cucu sih di pondok, alhamdulillah. Mangga tuh nyawi lujeng gua sih sok atuh di ieu di naon di longoknya ditengok gitu supados aranjeuna memang merasa ada yang memperhatikan gitu. Ya margi naon margi saresna mah nya diasingkeun ti keluarga nate seolah-olah anjeuna teh merasa diasingkeun gitu padahal mah ya kaiji nguji ibu ramana kadua kanyaah ibu ramana teteh ya nu katilu ya urang oge kudu ngartos gitu karena kaprayogeun anjeuna di antawisna. Nenek istiqomah mangga sok apayun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustad, nenek badai ngiring belajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 57 dugi ka 58.

0: Wa man adlamu mimman dukkiro bi ayati rabbihi.
1: Dukkiro, ya Rana pendeknya nenek ya.
0: Ipa'a rodo anha.
1: Nah, ini ada apa? Fa'a rodo anha. Gitu.
0: Anha.

0: Fatilka kuro ahlaknahum
1: na ma domir mutakalimah al-ghoir
0: lama dolamu.

0: Ida sodakallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi langsung dikoreksi ya nenek ya. Diperhatoskan kirangna. Tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Lajeng kintu nanti jalan kembar di Bu Hajah Marliyah. Mangga Bu Hajah ka payu.
2: Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina
1: ulah wakat terjemahna tu Ustaz. Amsana ulah. Mangga Hajah ka payu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Marliyah badhe nyobian ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 57 dugi ka 59.

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت

يفقهوا في آذانهم وقرا.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
1: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya Sebab Nukar B.
5: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi mas?
6: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
6: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
5: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
6: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
5: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
6: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
7: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.